一些我都能记得你写给他点那个来记啊。Aku ini cerita ni agak ada nak kerja di Jonathan ni sejauh ni ada dukan baca habit fit sih kerja view. Jadi aku ini nazar kafas sih kampung official ni aku fianara fandara na izai famasa chana muzan siara na itu ni unza pio Sofia ishik ni salah seni sih cham ni zuma izua amni fitura sasha ni wewa kacanem ni fullura hanuani.

0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
0: Acursia Nara.
1: Acursia Nara.
2: Le wang shani alefanda nishan lamzika na kray shana gata na masika tewian kuisti ya famayeli ya ifapul minicha muzan shinamni ya valura maraina dendao hakafi anti rana kray tisika de atid kai njere fiwa alifam siketi nzana pandara na manaraka dini anniversaire di jourwa wendu karabana nreuzi manana singirton na tirana wamti anjuni alasnen fapul ni vulana augusta haiti ya de ametuani shani na wanjuani ya ametia siwani Nishanyan kuwa fadi, mishere wa artista, mishere ula malaza, izaya nishan makalaza, nitsingetona natirana wanzaisha fafulni vulana, augusta izaisha tambach harabaya na yetu narewa, arifa vyo.

0: Acursianara.
1: Acursianara.
2: Aici e mbola unatni si akur fina rachan sika hauri nanti la muzika na kare tingamba adi jo unatni horoscope di juru an zana pandara na manara kato unatni si afandara na akur fianara da waloi haka fisika tia black nadia amban vulin d'origine